0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu, itu sendirian. Kenapa nggak sekolah lagi?
11: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi, Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah. Dan bantu saya cari kerja tambahan.
12: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
11: Gratis?
12: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
11: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
12: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
13: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
14: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Di suara
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Kamu senang mendengarkan Iswara. Iswara suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo! Fantastic, baby.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
4: Senang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmilla yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Dislanding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Annyeonghaseyo, yeoreobun. Yeoreobun, apa kabarnyo?
1: Jal jinasseo?
0: Ne. Yedeh, hari Minggu nih, jalanan aku ngelihatnya tuh kayak berasa sepi banget ya. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya tempat-tempat kayak misalnya destinasi wisata itu ikutan sepi juga atau malah justru rame, karena bisa dibilang ini adalah long weekend terakhir di bulan-bulan ini ya. Setelah kemarin ramean banget di Mei, Juni masih ada dikasih juga ya. Abis ini udah dulu ya, kasih space dan waktunya buat libur semester aja yang pada kuliah, terus juga yang pada sekolah ya, libur panjang. Buat kakak-kakak yang udah kerja ya, balik lagi kita bekerja lagi, produktif lagi, cari cuan lagi demi konser-konser yang akan datang ya. Wah, kemarin udah nih ya, udah dibuka tiketnya dan lain sebagainya. Masih ada antrian panjang di belakang konser siapa lagi yang bakal kamu check out ya, dan kamu ikutan war-nya. Pastinya hari Minggu jam segini ketemunya bareng sama aku lagi. Tapi hari ini edisi sendirian dulu, berdua aja sama kamu nih sahabat suara. Jadi please temenin aku. Sebenarnya siapa menemani siapa sih tugasnya kalau misalnya lagi siaran begini? Aku nemenin kamu gak apa-apa, atau kamu yang nemenin aku boleh dong sesekali. Ya kita berdua-duaan dulu, soalnya Kiki lagi vacation.

Ini kasih tahu, aku puterin. Semuanya aku puterin. Ya, bahkan kamu gak request, aku puterin. Di mana requestnya? Di 0811 270902. Sekali lagi di 0811 270902. Itu nomor WhatsAppnya Iswara. Bisa juga di Instagram @iswara.smg ya. Jadi kasih tahu lagi pengen dengerin lagu kayak apa-apa, aku yang puterin buat kamu. Sambil nanti kita bakal update-update info. Wah, denger-denger ada satu info yang nyesek banget nih di minggu ini. Jadi barengan sama Angie lagi ya di Noregayo.

105,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Aduh, ini sebenarnya kabar gak enak ini. Maksudnya gini, ada kabar gak enak yang lumayan enaknya itu nyampe ini sebenarnya kalau gak sendirian gitu ya. Harusnya ada Kiki nih. Biasanya kalau misalnya ada Kiki tuh nilai julidnya tuh lebih berasa. Ya udah, kamu yang nimpal-nimpalin berarti ya, sahabat suara ya. Kemarin itu ada kabar yang kaget banget sih. Enggak mungkin cuman aku. Maksudnya gini, pada kenal Bang Alex Simanjuntak gak? Nah, dia itu kan kayaknya tuh apa ya, seleb-seleb Korea aja tuh banyak banget yang dia tuh kenal banyak gitu loh ya. Dia kenal banyak sama orang-orang Korea, seleb-seleb di sana. Dan yang mengejutkan adalah waktu ada kabar ini, dia itu ikut yang hah? Hah? Hah? Gitu. Hah, 3 kali kalau gak salah. Nah, kalau dia aja hah, berarti ini kan aku wajar dong kalau yang hahnya lebih gede lagi. Pasti semua pada hah-hah-hah juga kan. Yes. Tentang berakhirnya ya hubungan Soyang sama Mas Jong Kyung Ho.

kapan ya gitu, diresmiin bang gitu. Mereka senyum-senyum aja, senyum-senyum, terus saling memuji satu sama lain setiap mereka muncul di, entah itu di podcast, di variety show, di mana gitu. Selalu ya, ngasih dukungan satu sama lain, kelihatan kayak akur-akur banget. Setelah bahkan lebih dari 10 tahun pacaran, orang tuh waktu mereka udah pacaran 10 tahun tuh kayak yang, ini udah 10 tahun nih gitu, udah satu dekade, kapan nih gitu. Kita tuh bener-bener udah kayak tetangga julid gitu ya, yang kapan mau diresmiin gitu. Terus habis itu menginjak 11 tahun masih ditanyain, 12 tahun udah mulai didiemin nih gitu, kayak yang ya udahlah biar aja, orang kan mungkin fokusnya beda-beda. 13 tahun masih juga didiemin, 14 tahun kaget ya. Kita dapat kabar bahwa mereka sudah usai hubungannya. Wow. Kaget banget. Dan yang mengonfirmasi itu adalah agensi dari Soyang sendiri ya, yang menaungi Soyang, yaitu Lesaram Entertainment. Jadi sudah dikonfirmasi langsung bahwa memang Soyang dan Jung Kyung Ho itu udah gak lagi jalan bareng ya. Jalan bareng di sini dalam artian udah nggak pacaran lagi, emang benar udah putus gitu. Nah, mereka ini kan sebenarnya pacaran tuh udah dari 2012. Kok bisa 14 tahun? Gimana hitungannya? 2012. Tapi mereka go public itu di 2014. Jadi kalau misalnya terhitung yang go public tuh memang 12 tahun. Ya, walaupun resminya udah 14 tahun, dan bisa dibilang mereka ini adalah pasangan jangka panjang yang sampai sekarang, sampai kemarin mereka akhirnya mengumumkan bubar, itu adalah pasangan yang dapat restu dari semua orang gitu. Kayak gak ada yang nge-hate gitu ya, gak ada hatersnya yang kayak udahlah kalian tuh gak cocok gitu. Kayaknya gak ada, aku belum pernah sih, gak tahu deh, tapi kayaknya gak pernah sih ngebaca gitu ya, atau menonton gitu. Sebenarnya gini loh, kalau ngeliat

pernah ada di gereja yang sama. Ya ampun, ya kan? Udah satu server loh. Ya, di Korea Selatan itu kita gak bisa samain sama di Indonesia. Di Korea Selatan itu bisa, maksudnya gini, di sana ada yang servernya lebih banyak yang servernya beda atau servernya nggak kedetek ya. Servernya nggak kedetek sama sekali, itu tuh lebih banyak daripada yang beda server gitu. Nah ini ada yang satu server, ketemuannya di gereja, terus habis itu lebih nyambung lagi karena mereka itu Sanbe Hube ceritanya ya, Sanbenim Hubenim gitu, Sanbenim sama Hube gitu, dimana mereka itu ada di jurusan, kuliah di jurusan teater dan film di Chung-ang, yang satunya junior, yang satunya seniornya, saling ngedukung, terus juga hubungannya kayaknya ayam-ayam aja, anget-anget aja gitu. Sampai sebelum kabar ini beredar, mulai sebenarnya tuh kecurigaan muncul dari para fans, dimana akun media sosial mereka berdua itu ternyata udah saling unfollow. Aku gak ngerti ya, siapa yang pertama segabut itu untuk ngecek, sayang tuh sebenarnya follow gak ya sama lakinya gitu. Atau Kyungho tuh follow gak, masih follow gak sih gitu. Dan ternyata gak saling follow, udah saling unfollow. Gara-gara itu rumor kalau misalnya mereka berdua udah gak barengan lagi, itu mulai rame, itu mulai muncul. Sampai dengan kemudian My Daily itu ngelaporin bahwa Kyungho dan Soyeong itu sudah selesai hubungannya dengan alasan begini, karena kesibukan masing-masing dan jadwal yang semakin padat. Ini adalah alasan yang paling gak bisa diterima sama fans. Kalian itu sibuk gak mulai dari kemarin doang loh ini Bapak Ibu? Gitu kali kira-kira ya. Kita tahu bahwa Soyeong itu adalah idol yang sangat sibuk dari awal kemunculannya gitu, atau awal debutnya dia. Terus Soyeong, Kyungho juga aktor yang emang dia tuh mumpuni banget, padat banget gitu ya jadwalnya. Kenapa nih setelah 14 tahun baru dipakai alasan bahwa jadwalnya makin padat? Kan selama ini emang padat terus gitu, jarang ketemuan udah pasti. Nah katanya sih

dengan mereka berdua ya, akhirnya mereka sama-sama nih memutuskan untuk udahan aja lah ya, daripada kita statusnya pacaran tapi nggak pernah ketemuan. Ya kalau sekarang sih kita tahu Kyung Ho nih lagi sibuk banget ya untuk syuting drama Anna yang Tempting Romance itu. Terus kalau Soyoung sendiri lagi nyiapin syuting drama Weekend dari KBS 2 ya, I'm Back to School. Memang untuk dramanya sendiri masih dijadwalkan tayang tahun depan, tapi kita tahu kalau misalnya di sana tuh emang produksinya tuh panjang, terus habis itu langsung disusul sama project-project lain. Mungkin enggak selalu cuma drama atau film, tapi mungkin ada variety show dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Oke lah kalau begitu ya. Dengan berat hati dan sangat apa ya? Aku broken heart sih ngelihat mereka akhirnya selesai. Ternyata ada ujungnya. Kita mungkin sempat ngira nih kalau mereka tuh enggak bakal ada ujungnya. Tapi ternyata ya. Semangat ya. Semangat buat Soyoung, semangat buat Kyung Ho. Mudah-mudahan yang sekarang lagi ditekunin itu benar-benar bisa dimaksimalin.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
10: Noregayo is back.
11: DJ, put it back on.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Noregayo. Ya, bah. Barengan sama aku Lilian Angie yang bakal muterin lagu-lagu K-pop dulu ya, guys. Jadi kalau misalnya tadi tuh ngerasa ini lagunya baru ya gitu. baru denger, padahal enggak baru-baru banget, tapi ada yang request tadi ya. Tadi ada dengerin lagu yang agak lamaan juga, ya kan? Atau lagi pengen dengerin lagu yang baru banget, nanti abis ini bakal aku puterin. Setelah kemarin rame nge-war ya, kayaknya kalau misalnya lagunya gak diputer tuh kayak agak-agak ada yang kurang gitu. Apalagi yang satu ini juga nih, kalau misalnya nih ya, kamu udah nungguin lama gitu, ayo dong gitu, kapan dong comeback, kan kalian udah pada wamil nih gitu ya. Pengennya tuh lengkap semuanya, komplit. Terus itu kalau versi grup, idol. Kalau misalnya versi aktor, aktris ya, kemana aja sih lama gak comeback, drama gak ada, film gak ada, di variety show mungkin kamu termasuk yang gak terlalu ngikutin gitu ya, atau ngikutin udah diikutin tapi gak muncul-muncul, ini gimana dong gitu. Tapi akhir-akhir ini dia muncul loh. Akhirnya ada kabar beritanya loh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Daripada kita nungguin ya, katanya tuh bakal kalau harapan dari fans tuh pengennya sih dramanya dia yang bareng sama Kakak Ayu itu bisa gak sih dibikin? Gak bisa dibikin lanjutannya. Mau gimana ngelanjutin sama Pangeran ke-13? Dia pangeran keberapa sih? Aku lupa loh, Jungki. Jungki tuh pangeran keberapa sih? Kenapa kita jadi lupa sendiri ya? Ya ampun. Iya. Setelah lama ya. Moon lovers, ya kan? Moon lovers itu tuh banyak banget orang-orang yang susah move on. Sampai Jungki tuh sampai udah muncul jadi cameo di dramanya Ayo, terus masih banyak yang berharap. Siapa tahu nih bisa dibikin happy ending dong. Yang kemarin itu kan ngegantung ya setelah dititipkan pada adiknya. Tenang ya. Kalaupun mereka belum bisa bersatu di drama Moon Lovers Scarlet Heart Rio ya, kamu masih bakal bisa ketemuan lagi sama Jungki di tahun ini. Karena kali ini dia bakal ketemuan sama abang-abangan kita dari Jepang. Oh my God. Aduh, aku tuh selalu kenapa ya? Dia itu ini loh, kayak lagi menyita perhatian banget gitu ya dari kemarin. Apalagi setelah collab-nya bareng sama ini aktor aktris Korea Selatan gitu ya. Kentaro Sakaguchi nih, dia tuh bisa dibilang lagi nyaman kayaknya setelah yang kemarin. Itu ternyata udah 2024 loh, yang What Comes After Love. Dan lucunya aku nontonnya belum selesai. Kok bisa ya? Kayak mana lah Angie nih, ya ampun. Nah ternyata ya, kali ini dia bakal pairing bareng sama Jungki gitu. Jadi Jungki sendiri ini bakal comeback setelah 3 tahun vakum di project terbarunya berjudul Kid Nap Game. Kid D-nya gede, gak ngerti maksudnya apa ya. Yang lainnya kecil, jadi K-I D-nya gede, N-A-P-nya kecil. Game, Kid Nap Game. Untuk jadwal penayangannya sendiri diperkirakan tuh bakal tayang di bulan Oktober, itu bisa ditonton di Channel A. Nah, jangan harap di sini bakal ada romansa-romansanya ya. Karena ini adalah merupakan drama thriller. Begitu, judulnya aja udah kidnap, tapi game. Wow. Di sini Jungki tuh bakal berperan sebagai Han Ki-jo. Dia itu adalah seorang dokter. Genius. Tapi karena satu dan lain hal, dia terpaksa harus terlibat dalam sebuah permainan surviving ya. Jadi kayak survival game gitu, game survival gitu. Untuk menyelamatkan putrinya yang diculik.
Nah, Kidnap Game sendiri ini menceritakan tentang kasus penculikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini terjadi bersamaan di 7 kota di Asia. Di Seoul, di Tokyo, di Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila. Weh, Semarang gak ada nih?

Bentar, abis ngomong tadi nyeletuk kok agak malu ya. Keren kali ya, kalau misalnya bersamaan di 7 kota di Asia. Seoul, Tokyo, Taipei, Semarang gitu. Sekali-sekali dong bang, iya penculikan di Lawang Sewu kayak gimana gitu ya. Atau pas lagi jalan-jalan di kota lama, ih itu keren banget sih harusnya ya. Nah ada 7 individu nih yang terlibat ya. Masing-masing itu dapetin misi yang berbeda dan dipaksa untuk berjuang dalam sebuah permainan mematikan di mana mereka itu harus menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari yang lain. Jadi berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan orang yang mereka sayangin, orang yang terpenting dalam hidup mereka. Ini jadi kayak dipaksa untuk berbuat atau melakukan tindak kriminal ya. Nah, Lee Jung Ki ini kan emang dia tuh aktor yang aktingnya nggak main-main lah gitu. Kayaknya di sini sih dia bakal apa ya, benar-benar mengerahkan emosinya dia ya dalam ber.

adalah seseorang yang punya keterbatasan penglihatan. Diculik pula, kamu bisa bayangin gak sih? Jadi bagaimana si bapak ini kemudian merasa kayak hidupnya tuh kayak diporak-porandakan gitu ya. Dan untuk itulah dia harus terlibat dalam konspirasi besar yang akhirnya dia membuat pilihan ekstrim untuk bisa menyelamatkan putrinya. Nah, terus kakak Kentaro Sakaguchi apa kabar? Jadi dia ini bakal tampil di sini sebagai Nide Toshiro. Toshiro ya, bukan Toshio. Kalau Toshio horror, kalau ini thriller. Seorang detektif, dia adalah detektif elit gitu dari Tokyo yang dia tuh mau ngelakuin apa aja untuk bisa menangkap pelaku penculikan. Di sini kan si Ijungki itu jadi penculiknya, walaupun dia melakukan dengan terpaksa. Akhirnya ya mereka ini menjadi karakter yang berseberangan antara Ijungki dan Kentaro Sakaguchi gitu. Selain itu, selain mereka berdua, di drama ini juga ada Alice Ko ya. Kalau kamu pernah nonton Someday on One Day toh ya, dia di sini bakal jadi seorang ibu rumah tangga influencer. Namanya adalah Christina yang terlibat ya dalam proyek ini karena suaminya diculik. Terus juga ada aktor Filipina Joel Torre, dia bakal berperan sebagai Miguel. Dia itu adalah seorang sopir taksi yang ikut juga dalam permainan ini untuk menyelamatkan cucunya yang diculik. Ada juga nih Stanley Yao ya dari Mirror. Mirror ini adalah boy groupnya Hong Kong nih, sahabat suara. Di sini dia berperan sebagai Andy, seorang pengacara internasional gitu yang juga terlibat akhirnya di sini. Keren sih karena ini melibatkan banyak negara ya, kolaborasi banyak negara untuk aku sih ngebayangin nanti ini bakal kejar-kejaran banget, actionnya banyak, terus plotnya juga kayaknya bakal padat, terutama karena bakal pindah-pindah berbagai tempat juga ya. Gimana nanti mereka bakal switch dari satu set ke set yang lain, ini kayaknya yang bakal menurutku cukup menarik sih gitu. Yang lucu tuh adalah gini, buat yang lupa ya kayak gimana sih actingnya seorang Jungki, mendingan nonton Flower of Evil dulu deh gitu. Kenapa ya, aku nonton lagi waktu itu. Terus kenapa emang nonton Flower of Evil? Oh kayak gitu ya mungkin ya nantinya dia ya. Kalau misalnya dia peran emosi tuh kayak begitulah kira-kira. Ya udah deh kalau gitu. Aku sih sebenarnya lebih pengen nonton Moon Lovers lagi aja sih. Gamon.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Wah,

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, Bike City Rolling, Venue Session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.

Bebski emang nonton. Dia kayaknya enggak deh. Tapi tidak tahu juga ya. Nih. Kemarin tuh sempat agak bingung gitu.

cari drama Korea buat pengantar tidur. Nemu Teach You a Lesson. Oh, ternyata pilihan salah. Karena akhirnya dia gak jadi tidur. 10 episode dikelarin. Wah, jadinya 10 jam, ya kan? Nah, jadi nih ya, Teach You a Lesson itu emang bisa dibilang kemarin-kemarin waktu belum tayang di Netflix itu gak banyak yang ngomongin, gak banyak yang ngebahas. Tapi ternyata begitu tayang langsung dikasih 10 episode, langsung dar-dar-dar banget nih. Banyak yang pada komen-komen dan saling rekomendasiin sama temen-temennya gitu. Kalau misalnya, ini tuh bagus, lo udah pernah nonton Study Group belum? Lo udah pernah nonton Under Class Hero belum? Gitu-gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi bisa dibilang isu yang diangkat itu cukup sensitif. Dan sebenarnya perasaan ini, maksudnya gini, kalau misalnya kita mah yang di luar Korea tuh nonton ya seneng-seneng aja. Karena ngerasa kayak, oh akhirnya nih orang-orang jahat yang untouchable itu bisa kena ganjarannya gitu, dapat ganjarannya gitu ya. Yang katanya kebal hukum, itu ternyata mereka bisa takluk juga gitu. Jadi kayak yang, kena kan? Seneng kita, cuman emang agak deg-degan waktu itu. Dan ternyata benar ya, gak tau lah ini mungkin dari netizen pusat ya, yang memang ada beberapa orang yang bilang gini, ini kayak mereka aja yang terlalu sensitif gak sih gitu. Atau segitu takutnya ketahuan sama fans global kalau ternyata dunia pendidikan di sana itu juga syarat dengan isu bullying gitu. Kenapa ya gitu? Padahal ini drama yang bagus loh. Nah, jadi nih akhirnya ya setelah kemarin rame-rame, aktor utamanya yang selalu senyum, full senyum gitu ya, Bapak Komandan kita Kim Woo-yeol itu muncul juga dia untuk ngasih apa ya? Ngasih statement ya tentang pendapatnya dia tentang polemik di Teach You a Lesson gitu. Jadi dia sendiri bilang kalau dia tuh sebenarnya gak nyaman ya. Dia ngerasa gak nyaman. Nah, jadi begini, drama ini sebelumnya itu seharusnya untuk perannya si Muyol itu diperankan oleh Nam Gil. Kim Nam Gil opa, ya. Nah, terus, ya kan? Awalnya itu dulu, tapi ternyata kemudian mundur. Nam Gil nggak jadi, gitu, ya. Terus kemudian setelah dia nggak jadi, muncullah nama Muyol gitu, bahwa dia akan menggantikan atau apa namanya, dia yang bakal mengambil peran utama itu ya setelah Nam Gil mundur nih. Nah, sempat tuh rame-rame pada debat tuh orang-orang, terus juga kayak, oh nggak cocok nih kayaknya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla gitu. Tapi walaupun ada pro dan kontra, ada yang bilang, oh ini cocok banget nih gitu. Muyol kita nggak tahu nanti dia tuh bakal kayak gimana ngebawa peran ini gitu ya, sebagai Nawajin di sini. Tapi ternyata kemudian iya dipercaya untuk memerankan karakter itu gitu ya, sebagai seseorang yang dipercaya, dikasih mandat bahkan tanpa batasan, bagaimana cara mendidiknya itu dikasih kebebasan full ya, untuk bisa mendidik dan memperbaiki sekolah-sekolah yang dianggap bermasalah di situ, begitu. Dia sempat ngerasa gak enak banget ya. Jadi sampai setelah selesai pun dia ngerasa gak enak gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah kemudian dia ngerasa ya udahlah gitu ya, namanya pergantian, apa namanya, pergantian ini kan wajar-wajar aja begitu ya kan, pergantian pemeran gitu ya. Tapi kemudian ternyata dilanjut lagi nih dengan kabar bahwa dianggap drama ini tuh apa ya, malah justru bukan memberitakan tapi lebih menggambarkan sisi negatif dari dunia pendidikan Korea Selatan. Nah, ini jadi ramai lagi gitu saat ini. Jadi emang drama ini tuh lagi disorot banget sih. Padahal
Ini keren ya, berita kerennya bahwa ternyata, wait, aku tadi baca di mana ya?

Oh, di sana sampai dengan negara-negara lain semuanya itu pada rame viral dan banyak kritikus yang memberikan apresiasi tentang bagaimana cerita.

depan ya, dengan bagaimana dunia pendidikan di Korea Selatan ini digambarkan dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Oke, mungkin ini baiknya ya, untuk kita mendingan menikmati aja. Kalau emang suka ditonton, kalau kayaknya gak cocok, mungkin gak terlalu suka dengan drama yang kayaknya ngangkat tema kekerasan-kekerasan seperti ini, ya jangan ya. Mungkin nanti bisa menyakiti sisi soft-hearted kamu gitu. Jadi mendingan cari drama yang bisa ditonton, yang sesuai genrenya dengan yang kamu suka aja, begitu. Karena menurut aku sih dramanya emang relate banget, real banget, dan bagus banget, dan memuaskan sekali. Makanya aku muterin nih soundtracknya ya, About With First and Last.

101,2 FMI suara warga Indonesia. Bisaan banget Angie lupa. Bagaimana sih seorang Angie bisa lupa? Padahal udah disiapin dari tadi loh. Jadi aku tuh tadi sebenarnya tuh udah yang

dan sampai 2027 ya, untuk ngerayain 2 dekade perjalanan karir mereka di industri musik. Wow. Big Bang 2026 World Tour. Jadi ini udah di-upload sama YG Entertainment kemarin tanggal 11 Juni 2026 ya guys. Yang pasti ini adalah agenda yang ditunggu banget nih gitu, karena udah lama mereka tuh gak gelar tour ya kan. Ini bener kan, emang mereka tuh harus muncul satu-satu dulu deh. Kayak Bang Jidi nih, setelah dia muncul comeback, terus akhirnya kan ngikut ya. Uri Helmoni ya.

gitu ya. Cocok nih jadi petinju bang gitu. Terus juga abang Tabi yang udah banyak dikasih clue ya sama 3 member Big Bang untuk yo nih suara kamu masih ikut loh gitu. Pas mereka perform kemarin masih dibawa, masih disematkan suaranya top gitu. Aku juga berharap sih nanti dengan jadwal yang udah dirilis ini, Big Bang bakal konser, mulai konsernya di Korea Selatan dulu di Agustus 2026. Mudah-mudahan ya, ini bakal OT berapa? OT 3 sih. Tapi apakah bakal featuring ya? Featuring beliau? Ya mudah-mudahan. Dan setelah itu nanti bakal lanjut perjalanannya ke berbagai wilayah di dunia. Mana aja nih? Oke, kita bakal lihat ya. Jadi mereka ini bakal konsernya itu Wait. Amerika Utara, Eropa, Oceania, Jepang, Asia. Nah ini mana aja? Oke, Indonesia masuk gak? Masuk guys, Jakarta ya. Jakarta udah masuk listnya langsung. Kadang biasanya itu kita belum tahu nih satu page dulu kalau misalnya Jakarta gak ada. Jangan sedih karena biasanya nanti bakal ada the next page. Kayak misalnya the second one gitu, nanti bakal masuk ketambahan listnya di situ. Nah ternyata Indonesia gak usah nunggu the second page, udah masuk duluan. Kayak di Auckland, Paris, London, Taipei, Singapore, Hanoi, Bangkok, Hong Kong, ke Kuala Lumpur juga, KL nih buat yang mau war mungkin sambil jalan-jalan ya, main deket ya. Singapura juga tuh, Sydney, ya Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, wah Jepang banyak loh, Kaohsiung sampai East Rutherford di Amerika Serikat juga. Dan Jakarta masuk ya tadi ya, Jakarta masuk, mencakup 31 pertunjukan di 18 kota. Ini berarti jadi proyek konser terbesarnya Big Bang ya, untuk beberapa tahun terakhir ini begitu, karena udah nunggu-nunggu banget juga. Bayangin deh mereka bakal nyanyi Fantastic Baby gitu. Sama udah lama gak ditembak ya, bang bang bang. Wah kangen banget. Nah di Indonesia sendiri kapan ya kira-kira ya? Oke, jadi kalau misalnya ini bakal startnya itu di bulan Agustus di Korea Selatan ya. Bakal berangkat dari negara sendiri dulu. Jadi kita lihat dulu ya, yang udah muncul itu adalah Korsel ya, Korea Selatan itu 21-23 Agustus di Goyang Stadium ya. Sekarang emang lagi musim banget di Goyang ini. Terus ke Amerika dulu, itu 5 September di Auckland ya. Terus ke East Rutherford itu di 11 September. Terus di Paris, Prancis 19 September, Stade de France. Terus di Inggris, di London itu tanggal 26 September di Tottenham Hotspur Stadium. Abis itu libur mereka dari akhir September sampai dengan Desember. Ini belum ada tanggalnya di Jepang, itu di Tokyo dulu, di Tokyo Dome. Dan untuk Jakarta yang udah ada ini adalah di 16 Januari 2027. Mamen. Di JIS tapi guys. Maaf sekali harus bilang tapi ya, di JIS. Oke. Okay. 16 Januari. Nah, kalau misalnya udah begini 16 Januari apalagi udah keluar untuk jadwalnya, siap-siap aja buat para VIP atau kamu yang emang udah kangen ngikutin dari mereka dulu ya, atau ngikutin dari 20 tahun yang lalu, pengen nonton reunian lagi, siap-siap. Kayaknya dalam 2 bulan ke depan kayaknya juga udah sebulan 2 bulan ke depan kayaknya udah war tiket deh. Enggak pakai lama. Begitu, karena belum diumumin sama promotor sampai sekarang untuk harga tiketnya mulai dari berapa, jadwal penjualannya juga kapan. Tapi biasanya sih kalau misalnya mereka udah announcement resmi gini untuk tanggalnya, bakal dalam waktu dekat ya kamu bisa beli tiketnya. Begitu guys, terima kasih udah join, udah gabung sama aku, udah komen-komen juga di live TikTok aku di @iswara.smg. Jangan lupa di follow-follow ya guys. Terima kasih yang udah follow, udah kirim-kirim tadi harte sama rose. Lilian Enji pamit ya, mudah-mudahan minggu depan udah formasi lengkap lagi sama Bu Guru Matematika. Thank you juga buat Mas Denar, Broadcast Operator and Music Director buat minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Pastinya buat kamu yang lagi liburan, happy long weekend, happy holiday for you guys.
semoga aja happy ending.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Aku ada berita sedih di sahabat suara. Jadi kemarin aku baru aja scroll Instagram, terus ada postingan yang ngomong kalau hari libur di tahun 2026 ini tinggal sisa 5 hari saja. Oh my God. Juni ini 1 hari, Juli gak ada libur, Agustus 2 hari, September sampai November gak ada, dan Desember 2 hari, sahabat suara. Jadi bisa aku simpulkan

bahagia. Pokoknya gak usah sedih, karena weekend ini bakal aku temenin di Jawara Sahabat Suara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Cha Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Tulus, Jatuh Suka.

MI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Adrian Khalif 2001 kali. Setelah ngeluarin single Alama bareng Rizky Febian, akhirnya bulan Mei kemarin Adrian Khalif ngeluarin single terbaru judulnya 2001 kali. Lewat lagu ini, Adrian ngangkat cerita soal dinamika hubungan yang katanya relate banget sama banyak orang nih. Lagu ini

0: mantannya. Tapi Adrian ini juga ngomong kalau lagu ini gak cuma soal percintaan aja kok, bisa banget soal berantem sama temen, sahabat, bahkan sama keluarga sendiri. Pasti ada fase dimana kita itu capek, kesel, atau gak dingertiin sama orang gitu ya. Tapi akhirnya mau gak mau karena kita sayang sama orang itu, ya kita bakal balik lagi. Gak ada hubungan yang sempurna sahabat suara, pasti ada naik turunnya, percaya deh sama aku. Kayak aku sama adikku deh, pasti ada aja hal yang didebatin. Sesimpel mau order makan apa, pasti kita ribut dulu tuh 5-10 menit. Tapi setelah itu, ya udah balik lagi, baikan lagi. Tapi kalau ngomongin soal berantem sama pasangan, itu tuh tipe yang hal normal aja dan memang harus terjadi. Kau pernah gak sih ada di hubungan yang mulus-mulus aja? Kayak gak pernah berantem, gak pernah debat, gak pernah gengsi-gengsi. Menurut aku malah aneh tau sahabat suara. Jadi tetap harus ada bumbu-bumbu marahnya, biar gak boring dan sama-sama bisa belajar sahabat suara. Jadi buat kamu nih, para cowok, kalau cewek kamu tiba-tiba ngambek, imut, gak jelas, it's a good thing kok, it's normal. Biar hubungan kamu itu gak flat, tau gak sih? Sebenarnya ini pembelaan aja sih dari sisi cewek. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Yovie Nuno, Kilometer.
1: Nomor 10.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Nomor 9.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Cajawara minggu ini. Ada Keisha Lefronka, pelarian. Mending jadi pelari culture seumur hidup daripada jadi pelarian seumur hidup. Judulnya aja udah bikin sakit hati banget ya sahabat suara. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini kemarin baru aja ngerilis lagu berjudul Pelarian yang ditulis sama Reza Husin. Lirik lagu ini nyeritain soal kisah cinta yang menyakitkan banget karena cuma dijadiin pelarian aja nih. Pokoknya yang pedih-pedih di percintaan ada di lagu ini semua, paket komplit. Bayangin nih, kamu sayang banget sama satu orang, tapi ternyata orang itu cuma nganggep kamu sebagai tempat pelarian. Waktu dia lagi sedih, waktu dia lagi susah, kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh sahabat suara. Lagu ini masuk ke dalam album terbaru Keisha yang berjudul Rombak yang rilis bulan April kemarin nih. Uniknya di album ini Keisha kayak keluar dari zona nyaman. Soalnya lagu-lagu yang ada di album ini punya genre pop rock. Katanya Keisha terinspirasi dari band-band tahun 2000-an yang emang kebanyakan lagi pada bawain pop rock nih. Contohnya ada Avril Lavigne, Geisha, Tierra, Kotak sama Pee Wee Gaskins. Terus yang bikin Keisha lebih mantep bawain genre pop rock karena dia pernah manggung bareng Tierra di Kota Malang. Keisha ngerasa kalau genre yang punya energi tinggi itu lebih cocok sama gayanya dia dan jadi bisa lebih ekspresif gitu deh. Jadi kayak nemuin jati diri di musik gitu ya sahabat suara. Pasti happy banget deh Keisha. Apapun genre yang lagi dibawain, yang penting happy dulu aja ya gak sih? Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada Liodra, Pura-Pura.
1: Nomor 7.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai

0: 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

RRI Suara, suara warga Indonesia. Dan itu dia Anggis Devaki menua bersama yang jadi back five kita di minggu ini. Ada yang udah dengerin album terbaru dari Anggis Devaki belum? Lagu Menua Bersama yang tadi barusan kamu dengerin itu juga jadi bagian dari album terbarunya, plus jadi lagu pembuka. Nama album terbarunya ini diambil dari nama sang penyanyi sendiri, Devaki. Mungkin agak jarang ya kamu dengar kata atau nama Devaki. Satu fun fact nih buat kamu sahabat suara, Devaki adalah kata yang terinspirasi dari sosok mitologi Hindu Devaki yang berarti ibu Dewa Krishna. Devaki melambangkan pengorbanan dan kasih yang melahirkan cahaya. Wah, keren banget ya arti namanya. Karena ada pengorbanan, makanya di album ini banyak lagu yang ngebahas soal patah hati, kerinduan, dan kelelahan dalam mempertahankan hubungan yang toxic. Tapi di ending dari semua pengorbanan itu, ada satu cahaya yang akhirnya bisa bikin kamu sadar dan membantu kamu nih. Gak sendirian, Anggis juga kolaborasi sama beberapa musisi ternama buat penulisan lagu nih. Ada Mahalini, Kamga, sama Mario G. Clau. Bisa dibilang album ini cepet banget naiknya sahabat suara. Setelah rilis, album ini langsung berhasil menduduki posisi 56 di Spotify Top Albums Indonesia dan berhasil dapat 8 juta streams di Spotify. Congratulations, Kak Anggis. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih, ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Nomor 4.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tongsetan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tongsetan yang populer di Indonesia. Carmilla yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Hara Celah Hati. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Tulus, Jatuh Suka. Di peringkat ke-11 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di peringkat ke-10 ada Yovie Nuno, Kilometer. Di peringkat ke-9 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-8 ada Kisha Lefronka, Pelarian. Di peringkat

0: Keempat ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ketiga ada Edgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Dan di peringkat kedua ada Hara, Celah Hati. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cha juara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini. Nomor 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat NPD Sempurnanya Aku. Aku mau shout out dulu buat yang bikin lirik ataupun konsep lagu ini. Wow, wow, wow. Sesuai dengan judul lagunya dan saking NPD-nya, grup ini bisa bikin kita semua jengkel banget. Kalau aku boleh bilang nih ya, lebih NPD daripada orang NPD kalau ini nih. Udah 3 bulan lagu ini rilis, sampai sekarang masih aja nyangkut di kepala aku, sahabat suara. Buat kamu yang belum tahu, grup NPD ini anggotanya ada Cesar Mario, Niki Putra, dan Lukman Hakim alias Kak Kev. Para Gen Z harusnya udah pada tahu lah ya mereka ini siapa. Tapi buat para milenial, sini-sini aku kenalin om tante. Mereka bertiga ini adalah seorang influencer dan konten kreator yang ada di TikTok. Dan mereka akhirnya bikin nih grup musik bernama NPD yang singkatannya adalah New Pusat Dunia. Wow. Waktu aku pertama kali dengar lagu Sempurnanya Aku dari NPD ini, awalnya kayak geli-geli sendiri gitu loh, sahabat suara. Tapi setelah didengar ulang beatnya, ya ternyata enak banget. Dan liriknya tiba-tiba kayak nyantol di kepala aku, gak bisa hilang. Kalau dipikir-pikir, inti lagunya sebenarnya sederhana banget nih. Lagu ini gambarin soal gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Dan liriknya, mereka dengan santainya bilang kalau diri kita itu sempurna, versi kita sendiri. Tapi ya bener sih, gak ada yang salah. Tapi pas bagian Nabila Putri Rania Sorry, aku kayak, gimana? Sambil ketawa kecil gitu. Serah mereka deh ya, mau se-NPD apa kedepannya. Yang penting aku enjoy dan love banget sama single pertama mereka nih. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di juara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
3: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Iswa.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: This song is for you.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di

membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian suara fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus. Hah?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Terima kasih.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara
2: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101 FM Bandung.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratnaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmila Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmila yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yeah. Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya!

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
4: Banyak.
3: 9%-nya berapa?
4: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
4: Iya.
3: Di thread rame banget banyak dan banget soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
4: Udah pasti itu bukan kita.
3: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
4: Kemungkinan juga bukan kita.
3: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
4: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
3: Apa tuh?
4: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
3: Widih.
4: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran, sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
13: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
14: Suara warga Indonesia.

Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

101 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, toh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Hah?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus 10

Rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
7: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo.
8: Fantastic, baby.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Halo, welcome back again to Suara Seru barengan gue Wisnu Wiratmaja yang hari ini datang jauh lebih awal dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Karena apa? Karena gue pagi ini sudah berusaha menuruti anjuran pemerintah untuk lebih berhemat energi. Jadi gue pagi ini naik sepeda berangkat ke kantor, sahabat suara. Sebenarnya naik sepeda ke kantor itu udah cita-cita gue cukup lama.